0: Tantara ini kan mihira natan rusu tulehan ki.
1: Ini dengan bekung.
2: Butuh terang lalu.
3: Cini kuni kuni mami ni ya.
2: Hira mekya, cini kuni kuni bersilang gunang.
4: Dehira sana mihira tantara buang alit.